si e oninien e amerike jesu babo du mariye inu e ba meko e sa meke sranga bo sa okra nya kekun ofa manya mien e sa mien meu sranga bo e yo inwa mfa mien nie mfa ijo na betiminga radio nu e sa mien meu ame bla like kokla sa be soin e be si yo bla wa fo blen fa manya mien fa kisa manzinu ma beti nyame anie wa ijo ma beti nyame anie a fo blen fa manya mien adumaye nyame rien nyame kusu oyorie manya me bobo ora mesu.